Abari ami asam abama ye. Deradia se wate. Dia semi wakuma pemu. Na fasa da mo nyankopon do pay.